Nekwiki make exka FM. Kokomanu kaum matanga mukanda ke Mateu 6:30. Mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa. Mukanda ing kuitampui. Kawahe gama o hikin kako kokoman ain e idua o yakam akwa mayanin kwan maka a. Katantang gama kuitulu a. Gawang hei a gawa a yunga a nana kwa kang he panga ai tu yungi kwa yunga ya panga gawa a yunga a kanga ya tau a hawe amaki o chingmi mage kondesa a gawa mba a kango a ke kanda kam gawa a leya ya chikwa nana kwa kang he panga ai tu yungi kwa leya ya panga Ekwa yunga yi ki kandakam. Gawa wa yang e yang hea ngusya mungi tai si kawam kwan hula. In ui ga vundila. Gawa jubai gya nga ta ka ki dangi kya kao eka yunga ka kwa yunga ju ki kandakam. Kaya kang ju ke tambula a kao eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu,

Como que como ate chi ki wala e wala wadri ka kisi mani te kum kara di ex ka FM te mula gitan ngayon ki un program e wa finance and commercial ranin sin program e wala ka ang dagi hiya kama i ki uling hiya gangwa i si ka bangwa i tuan gwa i ki program ayat chuang wami Oscar kabinda Terusin kita program mulai kok gimana? Karena bukan setakat itu. Tapi yang kuat kamu tanya program itu nung, onung hekuya, olung sekuya. Mku alung sekuya program itu nung kita usah dia uang malik akan fiela, mau kita malik akan uzila macam kuat kamu tanya program itu nung. Mungkin kuat kamu hekuya ke kamu usah dia uang wana, wana ya kita ya kami sing me. Tua muchese mar sikir fan ons tua muchese mar sikir fan ons kaya ko ngawaya tamku akwang haya kuya ke ka tua da or ke tua chi ka anhai chi kang alik ngawa kiko ngawaya ke kwasa ge ta kwasa tua chi ka e he ngosi akama ku bongi ng or dropan ng he atiam ke platform dina ang tega wachi anhai chi ngawa ka wachi ke he amoni chau Mabuto ko sa kagubanga awa na ka. Mamumsi, mamumot lagi sa Afrika ang mga titkoa iehe ko apangan na wag ko me kay kay tukulag asang hi atung o taan ay kitsi me agde at kukulit ita sa imanitu ako sa a or elektan sing i ata a na ehe kong ku afitikan na wa mungosom. Tino ko kong hanggang mungosom ang ti kong ku aking na wa. Mana mungkin saya cakap itu tu ko he akan sana peral platform di nang, mungkin saya cakap yang akan kuati kecik panggil kat dani. Kat sini he akan ngam goso, kat sini he aku misalnya, or amaf fitika ya, kang he akan akan kama akan ma ek agia wana, kang he ang aguci kuamata tinja platform di nang, ang a outer platform ting, kuamata anavia cek. Anga o tatsi ko maage, anga o tat hao ke e kaya kome kwa hao da. San nga ke e kaya kome kwa san nga da. Msikin ka asin am goso tutu ha ke kani nung. Me tse kwa nga me anhe, ta atuwa atse, ta hi da panga ta. Tse yo, kuzi tiga mto wa tulu, ngoso, lama ngui, kiwa tingin siya, chuto, ke. Cipangi. Waktu saya mengkau kamu tanya program atau itu kau kau nak kuya ke cikai kaji kau yang hati kaji orang kau mahu kau kamu kuya cikus sengam aku tahu kerana kua aku cang cang ta kami order mungkin kau kau program atau itu ada sesi Afrika kau kau yang kau ge cikonu ya eh itu aoci hekat tutu ya kau tak gitu tahu ya eh sa oce hega tutu tu aku kau mengukir tutu tu kau mengukir kalau kita berikan sa tuta kui kung kamu kuya tahu ni jula ada aku atin desi ni tahu ni jula ada aku five desi ni ta aku oya tapi kita akan sen cuma kita akan sen ya akan cang cang ta kau bangga aku wanaga soalnya sekarang kita asing nanti kita mahu tahu ya tu kau tiga atu tu kau tiga atu tu di satu tahu ke Rakter warat ye ma ucika mama awanaka di mama tua awanaka waktu sembuh aku kau tanya program ya cuan tapi lagi aku agak tanya program cuan ngah English African si katiki kontali tapi kita mahu kali aku kau tanya program ya cuan muka aku fita dan fita faham pada kau nak kau di lagi dua radio XK FM ini sekarang kamu kini kau faham dan masuk kau dan kau tanya

nomfundo mo kiteng ho tikamte fitewa utando longye ke ola sen ki chwang ndi kimte ki sen ki 12 monite kiteng ho tikinga no siwa ke konkera to exke from them te ki sen ko mte ki akunga agita wa huya vardes ta huya vardes ki te kinima kama gita wa ji ulum te ki sen ki ka wa huya vardes wa ti ki ya kwasa tawang dawa dawa ngumka ya wa khason de frauding kana kwa ko ke ge kwa se ho agita wa respect lam ya mani kwa sing ya kana kwa kama wa tiki hm dir we kama ti kleta mani sing ya daga tina wa yerle kait kandolo si pranga ku ge ku ku tnya titang daga tinya wa empathy tsi ke he rafulen je he age ya sang he pranga dawa ka gita akwa sa dawa da dawa a ngum frau dang khasun de frau dang ke wa ku ke ge him te ge ko ya kang ok lam te ge san le ka ngo shi ka chut ka gita klik kam ko ya kang ya wa chot bin kuna leven far de gita ka gita a kli um walni kwa ke ka chang gi kam chi ka gi ka kung ho de la gi kam ka ka ok am gi kam ka jala o gi kam he ka ka ti te gi kam ka ka shin shin o ko ka gi he awa tem te gi hun ke kang la ka gi long se do to gi ta asan he kulitima gita ngukam o dawa gita ang hika tizike ko e ya ngigia ya toa kala toa kakaka toa gintu a ya mone a chowta tonda ngunga e ko e hakan ya kanta ko e ya toa kan kina a ya kaka a gita a sungo ya ta sungo o ko ka tini kia wabane tiki dewe ka gika ngunga kama kua tiki gie dewe ka longsa tika ya skola kuna ta titi a gie inga class inga ya longsa angam tima kiki tima kiki kunisela ki class inga okwe katini ki hiawa imte tangi kwa ya kango kwa mte gyesin kikuna gya ke hiya wa Karen Vardes ya wa ya kuna kwa fundamenta ya wa ya paninga wadawa kini longsa angana kwa respect the respect mta kiasin ki dawa lungsa mna kwa kama khaweka wangi devu chikwa kisin kwa ya giyam ya ngajike ya tutuka gika kulu kwa wakweka giya wa khawe ngi agita tututa kulu mna kwa kati ya khawe mna kwa ngike he honka pita kama wa kuli kama wa bisi agita tututa kulu ka au jala kwa kaki titike agika au jala kwa wakweka gia wa kani haki kawa respecti la tamtegia nki katini gita wa firan vurlikit tamtegia sinki firan vurlikit wachike hi amuda kwa dawa ki kankaya wa ayinarska amuni ki chike hi paninga wa aniyama kake firplaktinga aguka amuni aguka mpangisa nga waka kwa aguka ati kwa nguta amuni kwa ama nga amuni kwa kwa amuni kuto waka kika wakweka kia wa tamta kia sen kika wa irleka angana kwa katitike hi tike hi ang hiki kika kama kwa seho o katitike hi tika kika ka kanga buka giga sing kanga paninga wa awa irle kit kichigala ati tentang o awa irle kit mkanka mana kwa tiki higi kule ngui buka ti dawa gige o kawa ti ingwa iki kaya waka agita o kuyaya dawa tiki hege paninga wa atisaya ngya ngakwa ngkwa kia titang
yamegita kona ke odea makula ya man ke odea makula waka wana gita asangka ngake ngamka ngatitang ya sakwevu ngamka ngatitang kakua panga tatu kwehe ya gam ngawate talong sadoki kang ya uwa irle kita kua gam ngawate ya tang ngang kamani ngadane tema kamani kanga ya tang ngangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang
friendly kait nta gesin ke ka tiki giya kwasa dawa dawa asin he tikan ya emosis again ege he a to ya don ya nguta ya sin he wa ko ga tini ge he a o tam ta ge sin ke ni dera hait wa ko he ge lo sa dawa hi dawa an hai kan hi ka wa dang bar kwa chi ma ka ge wa na ya pling wa ya joy ya kan ya ya respect la gan ke tikwa muko ge ka ngun tikwa ke ka o khoi kama wa ya tali kama gene ko ya teng ri joy khoi ti mo ga tali ge ka teng ri joy ya tali ka ke ka ya o ya respect la ya tang ngun ya ka wa ka ya o ne dera khit tam ta ge sen ke ka wa betro barait ang na ko titi ke he kama ti kongwe o atali o khwe a sokungwe akika ama wo kwe katini kehe a owa ntege kwa yakunga kwa akika ama atali agita ama ya dika ma a sokungwe aka giga ama agita ama bani ya ngana ya aka giga ama ta ti agita kwa ya o ita gida o ita ngiki tikona a ka kikon tikona ka understand a tikona ka giga sangri a wa kwe katini ki ya o imte tangi ngwa kango kamta program ki kangsi ni ki ikoma si ni imte ki ya sinko akan katu na kamuni teki ngwa kanga ngwa siwa iti ni kamba imte ki kongki fierta kamuni teki imte tini ki ngwa iki at ngwa imte program ki ko atikti ke kum te kia kal ngam ta program ta kum ta tu sha ke wana kang ki hawa kalu kiling ngam te tina gita ngam la kwere sa gana gati mam ta gita chukam ngam ta program ki kang se ni ki yiko masida lakwa wonder tin siya wa ngke niya kada ngam ta kang ngoda tin ngawa ta fita ya wa buya ikaya ki ko.